chal yo gana yo go che atina go ja na basut la o ne kamana ka che o le gesu la ona ko rakok atin ras peli komon na kle kawayos na to shit sa kalik inli li anili kawayos kawa Jesus ko che kuna ka ang sali hal ko giro atin jeris li alal ka holwet ko che kuna ka an tun chu kwabe ajusta usa juli san juan sali kai chol chalen tatau sali kwak shaki sali kwak lahu ben bele lahu aran nas che de kawayos an raok chan así de sencillo de kawayos raok mana Bul abanan, nacali pak somo, nacali kau lah. Muko calta cuamil, nasir di sandilu nak lidios, aandrau. Untuk kan nak cie nak musik calcik sa kau senang nak kopi lah onak. Deka aku aran, kuni kuni khas khas liru cum cum di semua je. Kamu nak cie kita musik banyak sekali dari kau, dari kau lidios. De kau an Dios an kakua man ya kakua an sah cek kuan iskaja bale kana china kwe bijas bana kau join sia lele kwe kwe tara kali le kau Dios kuan sekali iskaja bal parte kana ke beli kana chin sali nakte chakra le kana chin janene chake li hunak li kakreru Oganak na wasut na kami na utara na tiglajak li liel machis misalnya ya. Cuma na kunsil, cokre, beli li tenami, cuci na lekan aja. Kena klicu na sulwa, kuanggaran. Kanggaran, makan ya. Osok aran. Anjak si kau sep, beli coge cak si ek, Egypto. Alan juga cak anjak kau na kelilis, cincin na makan. Kalau na sekolah ni Jesus, dia na. Cishkunilo, maja. Cika kunilo, amilo, sali usilal, likin ni ko animal, ko sinal, Diyos, manuti Diyos, likin ni retali ni kawa Jesus. Kau, manakisili Jesus, kaya, li kakolbek, kisekwalo, are nagtakwang siyuam, chishonil, li poyanam, para que tengan vida en abundancia, chanil. No quisiera que fue contra Narcir, Juan Xiuaminka. El enlachis con Nili, Anita Pahuan.

Majal aran sari teh lebah. Perparki sakal nah mandas ut besingkil ni aniin lain khuak pawane aran nak ingkana ut besingkil. Oga nak kaya kemana sih es un reto. Ahí hay que echarle ganas, señor. Buenas noches, don Víctor.

Mary Kahwan at ama watch kore rukri uya ik che tamashik che wak ak asle mal kubi eh kachek wari ukahi kulok pritiyosh uslabishek echirish kahlo pakiwik koni heri takonela chirikurish heker wulok ri lo alak chak rey hun lik ruya ik che tamashik wa uzih upisha wara kore kohrokika ama usuk wa kubista wa sinodalidad ek hun chomanik halk atinik ke elok kakank asakche kakachoma wa lo alak chak patan ri kak obam watch repa chak kohrokika chokhtahina chiuch obik che takwa lo alak chak patan repa chak alinik ri och Kulumrik amokya, ochchok talik chewalo alakchak petan, beyal cherry sinodal kubir. Ma ochkori wakubir, och utinomitri tata shell, rik amokya. Ek ochrika heker hubi, ri okem chewalo alakchak petan, rumakulawak isbal hu sinodo. Kukushtak chikhe lik sukupak iyar molah. Sa keel wi wa iglesia utinometri tatashek kakarik kwa chuparo her tansik pisham shoko rukwa kasta hibal ri iglesia kunk ak tinamit utinometri kasishek richush ek wari keel wi hukri kukik Kung ak utinamitri tatashel ma koni he ochchok talik hayar rahbal kakush che chikshol kwa komon hay che elok re oni he uachulew ek kukut behwa repa hunam ruk ami kuwach walo alakchak patan chikashol bal koni he hampar kakulum rik amokya mawa kukuch ko hay خبی خیچه رو کرانه کلا چوخی قیل رو کریخک اسلم ما اوگو دینامید اوگ تاکانه لام اخچک میسید